0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 17 September 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Inilah berita selengkapnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae merombak kabinetnya dengan tetap mempertahankan beberapa menteri inti. Menteri Sekretaris Kabinet Kihara Minoru mengumumkan susunan kabinet baru pada Kamis siang. Dari 18 anggota kabinet Takaichi, 8 akan tetap berada di posisinya, termasuk Kihara. Menteri Keuangan Katayama Satsuki, Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu, dan Menteri Pertahanan Koizumi Shinjiro masih dipertahankan. Takaichi juga menunjuk seorang anggota dari mitra koalisi Partai Demokratik Liberal LDP. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Inovasi Jepang, Nakatsuka Hiroshi, ditunjuk sebagai menteri yang bertanggung jawab atas reformasi regulasi dan kebijakan terkait. Takaichi juga diperkirakan akan mengadakan konferensi pers pada Kamis ini.
0: Saudara Topan Dujuan bergerak ke utara melewati perairan jauh di Tenggara Jepang. Hujan dan angin diperkirakan akan makin intens di Kepulauan Ogasawara pada hari Jumat dan Sabtu, dan ombak kemungkinan akan makin besar. Dujuan diperkirakan akan bergerak ke perairan sebelah selatan pulau utama Honshu dan berdampak terhadap cuaca selama periode liburan 5 hari di Jepang yang dimulai pada Sabtu. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hingga Kamis pukul 9 pagi, Topan Dujuan teramati di dekat Pulau Minami Torishima dan bergerak ke arah utara timur laut dengan kecepatan 35 km per jam. Topan tersebut memiliki tekanan atmosfer pusat sebesar 990 hektopaskal dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan 82,8 km per jam di dekat pusatnya dan embusan angin kencang maksimum 126 km per jam. Angin dengan kecepatan 54 km per jam atau lebih bertiup dalam radius 950 km di utara pusat Topan dan dalam radius 440 km di sisi selatan. Topan Dujuan diperkirakan akan mendekati perairan dekat Kepulauan Ogasawara mulai hari Jumat dan menguat secara bertahap. Badan cuaca mengimbau masyarakat agar waspada terhadap ombak tinggi serta tanah longsor yang disebabkan oleh hujan lebat. Jalur pergerakan Dujuan masih belum dapat dipastikan, tetapi topan itu berpotensi bergerak ke utara dan mendekati perairan di selatan Honshu. Badan cuaca mengimbau masyarakat untuk mengecek laporan cuaca terkini.
1: Para pembuat kebijakan di Bank Sentral Jepang BOJ mencermati inflasi dengan saksama atas kemungkinan menaikkan suku bunga saat menggelar rapat 2 hari yang dimulai pada Kamis. Dewan Gubernur BOJ sedang mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuan dari sekitar 1% menjadi 1,25%. BOJ diperkirakan akan mengonfirmasikan bahwa inflasi inti mendekati target 2% karena harga makanan dan barang-barang lainnya terus meningkat. Kekhawatiran makin meningkat di Bank Sentral bahwa inflasi dapat melonjak jauh di atas target tersebut. Lonjakan harga minyak akibat situasi di Timur Tengah menjadi salah satu fokus perhatian. Tren nilai tukar yang memengaruhi yen dan permintaan yang kuat terkait popularitas AI merupakan faktor lain yang sedang dicermati. BOJ terakhir kali menaikkan suku bunga pada Juni lalu. Apabila suku bunga kembali dinaikkan pekan ini, hal itu berarti mempercepat laju pengetatan kebijakan moneter. Kenaikan suku bunga di awal siklus ini berlangsung sekitar setiap 6 bulan sekali. Menaikkan suku bunga menjadi 1,25% akan menempatkannya pada level tertinggi sejak tahun 1995, lebih dari 30 tahun lalu.

0: Berita-berita selanjutnya. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pengiriman minyak telah ditangguhkan di pusat ekspor Laut Merah menyusul serangan terhadap jalur pipa di Arab Saudi. Arab Saudi menutup sementara jalur pipa yang mengangkut minyak mentah ke pelabuhan di Yanbu setelah rusak akibat serangan drone pada hari Kamis pekan lalu. Jalur tersebut digunakan sebagai alternatif Selat Hormuz. Reuters pada hari Selasa melaporkan bahwa Arab Saudi menangguhkan pemuatan minyak di Yanbu, mengutip sumber-sumber dari industri pelayaran. Pemberontak Houthi meningkatkan serangan terhadap pemerintah sementara di negara tetangga, Yaman, yang didukung Arab Saudi. Para petempur yang didukung Iran itu memperluas kendali atas wilayah di sekitar Selat Bab El Mandeb, jalur perairan penting untuk pelayaran di Laut Merah. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, kelompok Houthi mengeklaim bahwa pihaknya telah menembak jatuh jet tempur F-15 milik Arab Saudi dan merusak fasilitas terkait minyak di Yanbu dengan rudal balistik dan senjata lainnya. Arab Saudi belum memberikan komentar terkait perkembangan ini. Penutupan jalur pipa dan serangan terhadap fasilitas terkait minyak Arab Saudi menimbulkan kekhawatiran terkait pasokan minyak global. Harga minyak mentah berjangka WTI masih bertahan di atas $100 per barel.
1: Saudara pendengar, sebuah panel ahli dari Badan Kepolisian Nasional NPA mulai membahas kemungkinan menambah pekerja asing dengan keterampilan tertentu dan kualifikasi lainnya untuk bekerja di sektor keamanan Jepang yang menghadapi kekurangan tenaga kerja akut. Saat ini, Undang-Undang Layanan Keamanan mengizinkan warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap, pasangan warga negara Jepang, dan beberapa orang lainnya untuk bekerja di industri ini. Panel ahli yang terdiri dari seorang pejabat senior dari Asosiasi Layanan Keamanan, seorang profesor universitas, dan seorang pengacara menggelar pertemuan perdana di Tokyo pada hari Rabu. Mereka secara spesifik membahas apakah warga negara asing dapat diizinkan untuk bekerja di sektor keamanan di bawah program pekerja berketerampilan khusus dan program pekerjaan untuk pengembangan keterampilan. Kepala Biro Keamanan Masyarakat NPA Yamada Yoshitaka mengharapkan para panelis terlibat dalam diskusi aktif tentang penerimaan orang asing dari berbagai perspektif, mengingat industri keamanan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan pekerja asing. NPA menegaskan bahwa selain kekurangan tenaga kerja, industri keamanan juga menghadapi masalah tenaga kerja yang menua dengan hampir setengah dari pekerjanya berusia 60 tahun ke atas. Panel tersebut akan membahas jenis-jenis jasa keamanan yang dapat menerima lebih banyak pekerja asing, sekaligus merumuskan sistem untuk membantu para pekerja asing tersebut membangun keterampilan dan pengalaman kerja yang relevan.
0: Saudara perusahaan tenaga listrik Tokyo atau TEPCO menyampaikan kepada pelanggan untuk bersiap menghadapi tagihan listrik yang mencapai rekor tertinggi pada Oktober. Kenaikan ini makin menambah beban anggaran rumah tangga bersamaan dengan persiapan pemerintah untuk menghentikan subsidi energi pada akhir September. Perusahaan pengelola TEPCO Energy Partner memperkirakan bahwa biaya listrik rata-rata untuk penggunaan rumah tangga akan melampaui 9.300 yen atau sekitar $60, naik 12,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Perkiraan ini didasarkan pada harga impor bahan bakar dalam statistik perdagangan terbaru Jepang. Biaya gas alam cair dan batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga termal melonjak akibat gangguan pasokan di Timur Tengah. TEPCO mengungkapkan bahwa rekor tagihan listrik tertinggi sebelumnya tercatat pada paruh kedua tahun 2022 ketika harga bahan bakar melonjak setelah invasi Rusia ke Ukraina. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Salma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 29, kita akan belajar mengatakan apa yang sudah Anda lakukan. Tam, Mia, dan Harusan sedang mengobrol di rumah Harusan. Mia pergi ke pertunjukan piano di sebuah kuil di Kamakura pada hari Minggu. Sekarang ia menunjukkan foto-foto yang ia ambil. Tam melihatnya dan terkejut.
0: Berikut sandiwara singkat pelajaran 29.
2: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
3: Dou deshita ka?
2: Subarashikatta desu.
3: Sore wa yokatta desu ne.
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん?
0: Mari kita ulas.
1: Mia berbicara mengenai resital itu.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました.
0: Pada hari Minggu, saya pergi mendengarkan pertunjukan piano.
1: Harusan bertanya,
3: Dou deshita ka?
0: Bagaimana pertunjukannya?
1: Mia menjawab,
2: Subarashikatta desu.
0: Sangat bagus.
1: Harusan mengatakan,
3: Sore wa yokatta desu ne.
0: Syukurlah.
1: Mia menunjukkan kepada mereka foto-foto pianis yang ia ambil.
2: Shashin wo takusan torimashita.
0: Saya mengambil banyak foto.
2: Mite kudasai.
0: Silakan lihat.
1: Tam terkejut.
2: Oh, kore... Yuki-san.
0: Oh, ini Yuki-san.
1: Sensor Harusan mendeteksi ada sesuatu dalam suara Tam, dan pipinya berkedap-kedip.
3: Yuki-san?
0: Yuki-san?
1: Pianis di foto itu adalah Yuki, pria yang disukai Tam, orang yang sudah sejak lama ingin dijumpai Tam di Jepang.
0: Takdir tampaknya akan menyatukan mereka kembali. Ungkapan kunci hari ini adalah saya pergi mendengarkan pertunjukan piano.
2: Piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang telah dilakukan. Berikut arti ungkapan tersebut.
4: Piano
0: adalah piano.
4: Ensou
0: adalah pertunjukan atau resital. Dan
4: piano no ensou
0: berarti pertunjukan piano. O setelahnya adalah partikel yang menandakan objek dari kata kerja yang mengikutinya.
4: Kiki ni
0: berarti mendengarkan. Dan
4: ikimashita
0: adalah bentuk lampau sopan dari kata kerja pergi.
4: Iku.
0: Poin hari ini adalah ungkapan
4: kiki ni ikimashita.
0: Pergi mendengarkan.
4: Kiki ni
0: terbentuk dari kata kerja
4: kiku
0: mendengar. Bentuk mas-nya adalah
4: kikimasu.
0: Hilangkan mas, lalu menjadi
4: kiki.
0: Dan tambahkan partikel ni untuk menjelaskan tujuannya.
1: Jadi, Anda dapat menjelaskan tujuan dari pergi ke suatu tempat dengan menghilangkan mas, dari kata kerja bentuk mas, dan menambahkan ni?
0: Iya. Dalam ungkapan hari ini, tujuannya adalah mendengarkan pertunjukan piano. Jadi, setelah mengatakan
4: piano no ensou o kiki ni,
0: cukup tambahkan
4: ikimashita.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Kiki ni ikimashita. Piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Berikut ini contoh percakapan lainnya. Artinya adalah,
5: Kyou, doko ni ikimashita ka?
1: Hari ini kamu sudah pergi kemana?
4: Kyou
0: adalah hari ini.
4: Doko
0: adalah kata tanya yang berarti mana.
5: Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
1: Saya pergi ke Harajuku untuk membeli pakaian.
0: Di Harajuku terdapat banyak toko yang modis, penuh dengan anak muda yang mengikuti fashion terkini.
6: Fuku
0: berarti pakaian.
4: Kai ni
0: terbentuk dari kata kerja membeli.
4: Kau
0: bentuk masnya adalah
4: kaimasu.
0: Lalu hilangkan mas untuk membentuk
4: kai
0: dan tambahkan ni. Ini akan menjelaskan tujuan pergi ke Harajuku.
1: Jadi partikel ni sama-sama digunakan dalam Harajuku ni dan Fukuo kai ni.
0: Iya, tapi fungsinya berbeda. Partikel ni pada
4: Harajuku ni
0: mengindikasikan destinasinya. Sedangkan ni pada
4: Fukuo kai ni iku
0: menunjukkan tujuan kepergian. Partikel-partikel memiliki beragam penggunaan. Jangan bingung ya.
1: Iya, sekarang ulangi jawabannya.
4: Kyou, doko ni ikimashita ka? Harajuku ni fuku o kai ni ikimashita. Harajuku ni fuku o kai ni ikimashita.
0: Coba katakan hal lain yang mungkin akan Anda lakukan. Bagaimana jika Anda pergi makan sushi? Sushi adalah
4: sushi. Sushi.
0: Makan adalah
4: taberu.
0: Dan bentuk masnya
4: tabemasu.
0: Dengan membuang mas, maka menjadi
4: tabe. Tabe.
0: Coba buat kalimatnya.
7: Sushi o tabe ni ikimashita. Sushi o tabe ni ikimashita.
0: Saatnya peningkatan. Hari ini kita belajar mengucapkan nama hari. Dengarkan dan ulangi.
1: Senin,
4: Getsuyobi.
1: Selasa,
4: Kayobi.
1: Rabu,
4: Suiyobi.
1: Kamis,
4: Mokuyobi.
1: Jumat,
4: Kinyobi.
1: Sabtu,
4: Doyobi.
1: Minggu,
4: Nichiyobi.
0: Dalam sandiwara singkat, Mia mengatakan,
4: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
1: Apakah pendengar bisa menangkap hari apa itu? Ya, hari Minggu.
0: Jika Anda ingin menyebutkan hari, tambahkan ni dan katakan
4: Nichiyobi ni.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
2: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
3: Dou deshita ka?
2: Subarashikatta desu.
3: Sore wa yokatta desu ne.
2: Shashin o takusan torimashita. Mite kudasai. Ah, kore Yuki-san.
3: Yuki-san? Mia no travel guide.
1: Saatnya panduan perjalanan Mia. Hari ini kami menampilkan Kamakura.
0: Kamakura, tempat wisata populer, berjarak sekitar 1 jam perjalanan kereta dari Tokyo. Pemerintahan feodal samurai pertama didirikan di sana lebih dari 800 tahun lalu.
1: Kuil Surogaoka Hachimangu memiliki kaitan dengan klan feodal samurai Minamoto. Di kota Kamakura, Anda dapat menjumpai patung Buddha agung setinggi 11 meter.
0: Tapi Kamakura juga terkenal akan tempat sekitarnya yang cantik. Anda bisa mendaki bukit dan menikmati bunga sakura, kembang bokor atau bunga pecah seribu, atau dedaunan musim gugur. Dan jika Anda ingin bersantai, bisa ke kafe dan toko-toko yang keren.
1: Asiknya, ada pantai juga ya?
0: Iya betul. Para peselancar berkumpul di pantai tersebut. Tak jauh dari pesisir pantai itu, terdapat Pulau Enoshima, tempat dengan pemandangan indah yang sering digambar pada ukiyo-e atau balok kayu cetak. Coba naiki kereta Enodeng yang lucu sambil melihat pemandangan laut menuju Enoshima. Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa.
8: この放送は
6: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Kamis 17 September 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Inilah berita selengkapnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae merombak kabinetnya dengan tetap mempertahankan beberapa menteri inti. Menteri Sekretaris Kabinet Kihara Minoru mengumumkan susunan kabinet baru pada Kamis siang. Dari 18 anggota kabinet Takaichi, 8 akan tetap berada di posisinya, termasuk Kihara. Menteri Keuangan Katayama Satsuki, Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu, dan Menteri Pertahanan Koizumi Shinjiro masih dipertahankan. Takaichi juga menunjuk seorang anggota dari mitra koalisi Partai Demokratik Liberal LDP. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Inovasi Jepang, Nakatsuka Hiroshi, ditunjuk sebagai menteri yang bertanggung jawab atas reformasi regulasi dan kebijakan terkait. Takaichi juga diperkirakan akan mengadakan konferensi pers pada Kamis ini.
0: Saudara Topan Dujuan bergerak ke utara melewati perairan jauh di Tenggara Jepang. Hujan dan angin diperkirakan akan makin intens di Kepulauan Ogasawara pada hari Jumat dan Sabtu, dan ombak kemungkinan akan makin besar. Dujuan diperkirakan akan bergerak ke perairan sebelah selatan pulau utama Honshu dan berdampak terhadap cuaca selama periode liburan 5 hari di Jepang yang dimulai pada Sabtu. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hingga Kamis pukul 9 pagi, Topan Dujuan teramati di dekat Pulau Minami Torishima dan bergerak ke arah utara timur laut dengan kecepatan 35 km per jam. Topan tersebut memiliki tekanan atmosfer pusat sebesar 990 hektopaskal dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan 82,8 km per jam di dekat pusatnya dan embusan angin kencang maksimum 126 km per jam. Angin dengan kecepatan 54 km per jam atau lebih bertiup dalam radius 950 km di utara pusat Topan dan dalam radius 440 km di sisi selatan. Topan Dujuan diperkirakan akan mendekati perairan dekat Kepulauan Ogasawara mulai hari Jumat dan menguat secara bertahap. Badan cuaca mengimbau masyarakat agar waspada terhadap ombak tinggi serta tanah longsor yang disebabkan oleh hujan lebat. Jalur pergerakan Dujuan masih belum dapat dipastikan, tetapi topan itu berpotensi bergerak ke utara dan mendekati perairan di selatan Honshu. Badan cuaca mengimbau masyarakat untuk mengecek laporan cuaca terkini.
1: Para pembuat kebijakan di Bank Sentral Jepang BOJ mencermati inflasi dengan saksama atas kemungkinan menaikkan suku bunga saat menggelar rapat 2 hari yang dimulai pada Kamis. Dewan Gubernur BOJ sedang mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuan dari sekitar 1% menjadi 1,25%. BOJ diperkirakan akan mengonfirmasikan bahwa inflasi inti mendekati target 2% karena harga makanan dan barang-barang lainnya terus meningkat. Kekhawatiran makin meningkat di Bank Sentral bahwa inflasi dapat melonjak jauh di atas target tersebut. Lonjakan harga minyak akibat situasi di Timur Tengah menjadi salah satu fokus perhatian. Tren nilai tukar yang memengaruhi yen dan permintaan yang kuat terkait popularitas AI merupakan faktor lain yang sedang dicermati. BOJ terakhir kali menaikkan suku bunga pada Juni lalu. Apabila suku bunga kembali dinaikkan pekan ini, hal itu berarti mempercepat laju pengetatan kebijakan moneter. Kenaikan suku bunga di awal siklus ini berlangsung sekitar setiap 6 bulan sekali. Menaikkan suku bunga menjadi 1,25% akan menempatkannya pada level tertinggi sejak tahun 1995, lebih dari 30 tahun lalu.

0: Berita-berita selanjutnya. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pengiriman minyak telah ditangguhkan di pusat ekspor Laut Merah menyusul serangan terhadap jalur pipa di Arab Saudi. Arab Saudi menutup sementara jalur pipa yang mengangkut minyak mentah ke pelabuhan di Yanbu setelah rusak akibat serangan drone pada hari Kamis pekan lalu. Jalur tersebut digunakan sebagai alternatif Selat Hormuz. Reuters pada hari Selasa melaporkan bahwa Arab Saudi menangguhkan pemuatan minyak di Yanbu, mengutip sumber-sumber dari industri pelayaran. Pemberontak Houthi meningkatkan serangan terhadap pemerintah sementara di negara tetangga, Yaman, yang didukung Arab Saudi. Para petempur yang didukung Iran itu memperluas kendali atas wilayah di sekitar Selat Bab El Mandeb, jalur perairan penting untuk pelayaran di Laut Merah. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, kelompok Houthi mengeklaim bahwa pihaknya telah menembak jatuh jet tempur F-15 milik Arab Saudi dan merusak fasilitas terkait minyak di Yanbu dengan rudal balistik dan senjata lainnya. Arab Saudi belum memberikan komentar terkait perkembangan ini. Penutupan jalur pipa dan serangan terhadap fasilitas terkait minyak Arab Saudi menimbulkan kekhawatiran terkait pasokan minyak global. Harga minyak mentah berjangka WTI masih bertahan di atas $100 per barel.
1: Saudara pendengar, sebuah panel ahli dari Badan Kepolisian Nasional NPA mulai membahas kemungkinan menambah pekerja asing dengan keterampilan tertentu dan kualifikasi lainnya untuk bekerja di sektor keamanan Jepang yang menghadapi kekurangan tenaga kerja akut. Saat ini, Undang-Undang Layanan Keamanan mengizinkan warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap, pasangan warga negara Jepang, dan beberapa orang lainnya untuk bekerja di industri ini. Panel ahli yang terdiri dari seorang pejabat senior dari Asosiasi Layanan Keamanan, seorang profesor universitas, dan seorang pengacara menggelar pertemuan perdana di Tokyo pada hari Rabu. Mereka secara spesifik membahas apakah warga negara asing dapat diizinkan untuk bekerja di sektor keamanan di bawah program pekerja berketerampilan khusus dan program pekerjaan untuk pengembangan keterampilan. Kepala Biro Keamanan Masyarakat NPA Yamada Yoshitaka mengharapkan para panelis terlibat dalam diskusi aktif tentang penerimaan orang asing dari berbagai perspektif, mengingat industri keamanan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan pekerja asing. NPA menegaskan bahwa selain kekurangan tenaga kerja, industri keamanan juga menghadapi masalah tenaga kerja yang menua dengan hampir setengah dari pekerjanya berusia 60 tahun ke atas. Panel tersebut akan membahas jenis-jenis jasa keamanan yang dapat menerima lebih banyak pekerja asing, sekaligus merumuskan sistem untuk membantu para pekerja asing tersebut membangun keterampilan dan pengalaman kerja yang relevan.
0: Saudara perusahaan tenaga listrik Tokyo atau TEPCO menyampaikan kepada pelanggan untuk bersiap menghadapi tagihan listrik yang mencapai rekor tertinggi pada Oktober. Kenaikan ini makin menambah beban anggaran rumah tangga bersamaan dengan persiapan pemerintah untuk menghentikan subsidi energi pada akhir September. Perusahaan pengelola TEPCO Energy Partner memperkirakan bahwa biaya listrik rata-rata untuk penggunaan rumah tangga akan melampaui 9.300 yen atau sekitar $60, naik 12,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Perkiraan ini didasarkan

Berdasarkan pada harga impor bahan bakar dalam statistik perdagangan terbaru Jepang. Biaya gas alam cair dan batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga termal melonjak akibat gangguan pasokan di Timur Tengah. TEPCO mengungkapkan bahwa rekor tagihan listrik tertinggi sebelumnya tercatat pada paruh kedua tahun 2022 ketika harga bahan bakar melonjak setelah invasi Rusia ke Ukraina. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Salma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 29, kita akan belajar mengatakan apa yang sudah Anda lakukan. Tam, Mia, dan Harusan sedang mengobrol di rumah Harusan. Mia pergi ke pertunjukan piano di sebuah kuil di Kamakura pada hari Minggu. Sekarang ia menunjukkan foto-foto yang ia ambil. Tam melihatnya dan terkejut.
0: Berikut sandiwara singkat pelajaran 29.
2: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
3: Dou deshita ka?
2: Subarashikatta desu.
3: Sore wa yokatta desu ne.
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。 あ、 これ、 ゆうきさん。
3: ゆうきさん?
0: Mari kita ulas.
1: Mia berbicara mengenai resital itu.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: Pada hari Minggu, saya pergi mendengarkan pertunjukan piano.
1: Harusan bertanya,
3: Dou deshita ka?
0: Bagaimana pertunjukannya?
1: Mia menjawab,
2: Subarashikatta desu.
0: Sangat bagus.
1: Harusan mengatakan,
3: Sore wa yokatta desu ne.
0: Syukurlah.
1: Mia menunjukkan kepada mereka foto-foto pianis yang ia ambil.
2: Shashin wo takusan torimashita.
0: Saya mengambil banyak foto.
2: Mite kudasai.
0: Silakan lihat.
1: Tam terkejut.
2: Oh, kore... Yuki-san.
0: Oh, ini Yuki-san.
1: Sensor Harusan mendeteksi ada sesuatu dalam suara Tam dan pipinya berkedap-kedip.
3: Yuki-san?
0: Yuki-san?
1: Pianis di foto itu adalah Yuki, pria yang disukai Tam, orang yang sudah sejak lama ingin dijumpai Tam di Jepang.
0: Takdir tampaknya akan menyatukan mereka kembali. Ungkapan kunci hari ini adalah saya pergi mendengarkan pertunjukan piano.
2: Piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang telah dilakukan. Berikut arti ungkapan tersebut.
4: Piano
0: adalah piano.
4: Ensou
0: adalah pertunjukan atau resital. Dan
4: piano no ensou
0: berarti pertunjukan piano. O setelahnya adalah partikel yang menandakan objek dari kata kerja yang mengikutinya.
4: Kikini
0: berarti mendengarkan. Dan
4: ikimashita
0: adalah bentuk lampau sopan dari kata kerja pergi.
4: Iku.
0: Poin hari ini adalah ungkapan
4: kikini ikimashita.
0: Pergi mendengarkan.
4: Kikini
0: terbentuk dari kata kerja
4: kiku
0: mendengar. Bentuk mas-nya adalah
4: kikimas.
0: Hilangkan mas, lalu menjadi
4: kiki.
0: Dan tambahkan partikel ni untuk menjelaskan tujuannya.
1: Jadi, Anda dapat menjelaskan tujuan dari pergi ke suatu tempat dengan menghilangkan mas, dari kata kerja bentuk mas, dan menambahkan ni?
0: Iya, dalam ungkapan hari ini tujuannya adalah mendengarkan pertunjukan piano. Jadi, setelah mengatakan
4: piano no ensou o kiki ni,
0: cukup tambahkan
4: ikimashita.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Kiki ni ikimashita. Piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Berikut ini contoh percakapan lainnya.
3: どこに行きましたか?
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: Artinya adalah
3: 今日どこに行きましたか?
1: Hari ini kamu sudah pergi kemana?
4: 今日
0: adalah hari ini.
4: どこ
0: adalah kata tanya yang berarti mana.
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: Saya pergi ke Harajuku untuk membeli pakaian.
0: Di Harajuku terdapat banyak toko yang modis, penuh dengan anak muda yang mengikuti fashion terkini.
4: Fuku
0: berarti pakaian.
4: Kai ni
0: terbentuk dari kata kerja membeli.
4: Kau
0: bentuk masnya adalah
4: kaimasu.
0: Lalu hilangkan mas untuk membentuk
4: kai
0: dan tambahkan ni. Ini akan menjelaskan tujuan pergi ke Harajuku.
1: Jadi partikel ni sama-sama digunakan dalam Harajuku ni dan Fukuo kai ni.
0: Iya, tapi fungsinya berbeda. Partikel ni pada
4: Harajuku ni
0: mengindikasikan destinasinya. Sedangkan ni pada
4: Fukuo kai ni iku
0: menunjukkan tujuan kepergian. Partikel-partikel memiliki beragam penggunaan. Jangan bingung ya.
1: Iya, sekarang ulangi jawabannya.
4: Kyo, doko ni ikimashita ka? Harajuku ni fuku o kai ni ikimashita. Harajuku ni fuku o kai ni ikimashita.
0: Coba katakan hal lain yang mungkin akan Anda lakukan. Bagaimana jika Anda pergi makan sushi? Sushi adalah
4: sushi. Sushi.
0: Makan adalah
4: taberu.
0: Dan bentuk masnya
4: tabemasu.
0: Dengan membuang mas, maka menjadi
4: tabe. Tabe.
0: Coba buat kalimatnya.
5: Sushi o tabe ni ikimashita. Sushi o tabe ni ikimashita.
0: Saatnya peningkatan. Hari ini kita belajar mengucapkan nama hari. Dengarkan dan ulangi.
1: Senin,
4: Getsuyobi.
1: Selasa,
4: Kayobi.
1: Rabu,
4: Suiyobi.
1: Kamis,
4: Mokuyobi.
1: Jumat,
4: Kinyobi.
1: Sabtu,
4: Doyobi.
1: Minggu,
4: Nichiyobi.
0: Dalam sandiwara singkat, Mia mengatakan,
4: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
1: Apakah pendengar bisa menangkap hari apa itu? Ya, hari Minggu.
0: Jika Anda ingin menyebutkan hari, tambahkan ni dan katakan
4: Nichiyobi ni.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
6: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
3: Dou deshita ka?
2: Subarashikatta desu.
3: Sore wa yokatta desu ne.
2: Shashin o takusan torimashita. Mite kudasai. Ah, kore Yuki-san.
3: Yuki-san? Mia no travel guide.
1: Saatnya panduan perjalanan Mia. Hari ini kami menampilkan Kamakura.
0: Kamakura, tempat wisata populer, berjarak sekitar 1 jam perjalanan kereta dari Tokyo. Pemerintahan feodal samurai pertama didirikan di sana lebih dari 800 tahun lalu.
1: Kuil Surogaoka Hachimangu memiliki kaitan dengan klan feodal samurai Minamoto. Di kota Kamakura, Anda dapat menjumpai patung Buddha Agung setinggi 11 meter.
0: Tapi Kamakura juga terkenal akan tempat sekitarnya yang cantik. Anda bisa mendaki bukit dan menikmati bunga sakura, kembang bokor atau bunga pecah seribu, atau dedaunan musim gugur. Dan jika Anda ingin bersantai, bisa ke kafe dan toko-toko yang keren.
1: Asiknya, ada pantai juga ya?
0: Iya betul. Para peselancar berkumpul di pantai tersebut. Tak jauh dari pesisir pantai itu terdapat Pulau Enoshima, tempat dengan pemandangan indah yang sering digambar pada ukiyo-e atau balok kayu cetak. Coba naiki kereta Enodeng yang lucu sambil melihat pemandangan laut menuju Enoshima. Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 17 September 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Inilah berita selengkapnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanai merombak kabinetnya dengan tetap mempertahankan beberapa menteri inti. Menteri Sekretaris Kabinet Kihara Minoru mengumumkan susunan kabinet baru pada Kamis siang. Dari 18 anggota kabinet Takaichi, 8 akan tetap berada di posisinya, termasuk Kihara. Menteri Keuangan Katayama Satsuki, Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu, dan Menteri Pertahanan Koizumi Shinjiro masih dipertahankan. Takaichi juga menunjuk seorang anggota dari mitra koalisi Partai Demokratik Liberal LDP. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Inovasi Jepang, Nakatsuka Hiroshi, ditunjuk sebagai menteri yang bertanggung jawab atas reformasi regulasi dan kebijakan terkait. Takaichi juga diperkirakan akan mengadakan konferensi pers pada Kamis ini.
0: Saudara, topan Dujuan bergerak ke utara melewati perairan jauh di tenggara Jepang. Hujan dan angin diperkirakan akan makin intens di Kepulauan Ogasawara pada hari Jumat dan Sabtu, dan ombak kemungkinan akan makin besar. Dujuan diperkirakan akan bergerak ke perairan sebelah selatan pulau utama Honshu dan berdampak terhadap cuaca selama periode liburan 5 hari di Jepang yang dimulai pada Sabtu. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hingga Kamis pukul 9 pagi, topan Dujuan teramati di dekat pulau Minami Torishima dan bergerak ke arah utara timur laut dengan kecepatan 35 km per jam. Topan tersebut memiliki tekanan atmosfer pusat sebesar 990 hektopaskal dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan 82,8 km per jam di dekat pusatnya dan embusan angin kencang maksimum 126 km per jam. Angin dengan kecepatan 54 km per jam atau lebih bertiup dalam radius 950 km di utara pusat topan dan dalam radius 440 km di sisi selatan. Topan Dujuan diperkirakan akan mendekati perairan dekat Kepulauan Ogasawara mulai hari Jumat dan menguat secara bertahap. Badan cuaca mengimbau masyarakat agar waspada terhadap ombak tinggi serta tanah longsor yang disebabkan oleh hujan lebat. Jalur pergerakan Dujuan masih belum dapat dipastikan, tetapi topan itu berpotensi bergerak ke utara dan mendekati perairan di selatan Honshu. Badan cuaca mengimbau masyarakat untuk mengecek laporan cuaca terkini.
1: Para pembuat kebijakan di Bank Sentral Jepang BOJ mencermati inflasi dengan saksama atas kemungkinan menaikkan suku bunga saat menggelar rapat 2 hari yang dimulai pada Kamis. Dewan Gubernur BOJ sedang mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuan dari sekitar 1% menjadi 1,25%. BOJ diperkirakan akan mengonfirmasikan bahwa inflasi inti mendekati target 2% karena harga makanan dan barang-barang lainnya terus meningkat. Kekhawatiran makin meningkat di Bank Sentral bahwa inflasi dapat melonjak jauh di atas target tersebut. Lonjakan harga minyak akibat situasi di Timur Tengah menjadi salah satu fokus perhatian. Tren nilai tukar yang memengaruhi yen dan permintaan yang kuat terkait popularitas AI merupakan faktor lain yang sedang dicermati. BOJ terakhir kali menaikkan suku bunga pada Juni lalu. Apabila suku bunga kembali dinaikkan pekan ini, hal itu berarti mempercepat laju pengetatan kebijakan moneter. Kenaikan suku bunga di awal siklus ini berlangsung sekitar setiap 6 bulan sekali. Menaikkan suku bunga menjadi 1,25% akan menempatkannya pada level tertinggi sejak tahun 1995, lebih dari 30 tahun lalu.

0: Berita-berita selanjutnya. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pengiriman minyak telah ditangguhkan di pusat ekspor Laut Merah menyusul serangan terhadap jalur pipa di Arab Saudi. Arab Saudi menutup sementara jalur pipa yang mengangkut minyak mentah ke pelabuhan di Yanbu setelah rusak akibat serangan drone pada hari Kamis pekan lalu. Jalur tersebut digunakan sebagai alternatif Selat Hormuz. Reuters pada hari Selasa melaporkan bahwa Arab Saudi menangguhkan pemuatan minyak di Yanbu, mengutip sumber-sumber dari industri pelayaran. Pemberontak Houthi meningkatkan serangan terhadap pemerintah sementara di negara tetangga, Yaman, yang didukung Arab Saudi. Para petempur yang didukung Iran itu memperluas kendali atas wilayah di sekitar Selat Bab el Mandeb, jalur perairan penting untuk pelayaran di Laut Merah. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, kelompok Houthi mengeklaim bahwa pihaknya telah menembak jatuh jet tempur F-15 milik Arab Saudi dan merusak fasilitas terkait minyak di Yanbu dengan rudal balistik dan senjata lainnya. Arab Saudi belum memberikan komentar terkait perkembangan ini. Penutupan jalur pipa dan serangan terhadap fasilitas terkait minyak Arab Saudi menimbulkan kekhawatiran terkait pasokan minyak global. Harga minyak mentah berjangka WTI masih bertahan di atas $100 per barel.
1: Saudara pendengar, sebuah panel ahli dari Badan Kepolisian Nasional NPA mulai membahas kemungkinan menambah pekerja asing dengan keterampilan tertentu dan kualifikasi lainnya untuk bekerja di sektor keamanan Jepang yang menghadapi kekurangan tenaga kerja akut. Saat ini, Undang-Undang Layanan Keamanan mengizinkan warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap, pasangan warga negara Jepang, dan beberapa orang lainnya untuk bekerja di industri ini. Panel ahli yang terdiri dari seorang pejabat senior dari Asosiasi Layanan Keamanan, seorang profesor universitas, dan seorang pengacara menggelar pertemuan perdana di Tokyo pada hari Rabu. Mereka secara spesifik membahas apakah warga negara asing dapat diizinkan untuk bekerja di sektor keamanan di bawah program pekerja berketerampilan khusus dan program pekerjaan untuk pengembangan keterampilan. Kepala Biro Keamanan Masyarakat NPA Yamada Yoshitaka mengharapkan para panelis terlibat dalam diskusi aktif tentang penerimaan orang asing dari berbagai perspektif, mengingat industri keamanan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan pekerja asing. NPA menegaskan bahwa selain kekurangan tenaga kerja, industri keamanan juga menghadapi masalah tenaga kerja yang menua dengan hampir setengah dari pekerjanya berusia 60 tahun ke atas. Panel tersebut akan membahas jenis-jenis jasa keamanan yang dapat menerima lebih banyak pekerja asing, sekaligus merumuskan sistem untuk membantu para pekerja asing tersebut membangun keterampilan dan pengalaman kerja yang relevan.
0: Saudara perusahaan tenaga listrik Tokyo atau TEPCO menyampaikan kepada pelanggan untuk bersiap menghadapi tagihan listrik yang mencapai rekor tertinggi pada Oktober. Kenaikan ini makin menambah beban anggaran rumah tangga bersamaan dengan persiapan pemerintah untuk menghentikan subsidi energi pada akhir September. Perusahaan pengelola TEPCO Energy Partner memperkirakan bahwa biaya listrik rata-rata untuk penggunaan rumah tangga akan melampaui 9.300 yen atau sekitar $60, naik 12,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Perkiraan ini didasarkan

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Salma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 29, kita akan belajar mengatakan apa yang sudah Anda lakukan. Tam, Mia, dan Harusan sedang mengobrol di rumah Harusan. Mia pergi ke pertunjukan piano di sebuah kuil di Kamakura pada hari Minggu. Sekarang ia menunjukkan foto-foto yang ia ambil. Tam melihatnya dan terkejut.
0: Berikut sandiwara singkat pelajaran 29.
2: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
3: Dou deshita ka?
2: Subarashikatta desu.
3: Sore wa yokatta desu ne.
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん?
0: Mari kita ulas.
1: Mia berbicara mengenai resital itu.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました.
0: Pada hari Minggu, saya pergi mendengarkan pertunjukan piano.
1: Harusan bertanya,
3: Dou deshita ka?
0: Bagaimana pertunjukannya?
1: Mia menjawab,
2: Subarashikatta desu.
0: Sangat bagus.
1: Harusan mengatakan,
3: Sore wa yokatta desu ne.
0: Syukurlah.
1: Mia menunjukkan kepada mereka foto-foto pianis yang ia ambil.
2: Shashin wo takusan torimashita.
0: Saya mengambil banyak foto.
2: Mite kudasai.
0: Silakan lihat.
1: Tam terkejut.
2: Oh, kore... Yuki-san.
0: Oh, ini Yuki-san.
1: Sensor Harusan mendeteksi ada sesuatu dalam suara Tam, dan pipinya berkedap-kedip.
3: Yuki-san?
0: Yuki-san?
1: Pianis di foto itu adalah Yuki, pria yang disukai Tam, orang yang sudah sejak lama ingin dijumpai Tam di Jepang.
0: Takdir tampaknya akan menyatukan mereka kembali. Ungkapan kunci hari ini adalah saya pergi mendengarkan pertunjukan piano.
2: Piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang telah dilakukan. Berikut arti ungkapan tersebut.
4: Piano
0: adalah piano.
4: Ensou
0: adalah pertunjukan atau resital. Dan
4: piano no ensou
0: berarti pertunjukan piano. O, setelahnya, adalah partikel yang menandakan objek dari kata kerja yang mengikutinya.
4: Kikini
0: berarti mendengarkan. Dan
4: ikimashita
0: adalah bentuk lampau sopan dari kata kerja pergi.
4: Iku.
0: Poin hari ini adalah ungkapan
4: kikini ikimashita.
0: Pergi mendengarkan.
4: Kikini
0: terbentuk dari kata kerja
4: kiku,
0: mendengar. Bentuk mas-nya adalah
4: kikimasu.
0: Hilangkan mas, lalu menjadi
4: kiki.
0: Dan tambahkan partikel ni untuk menjelaskan tujuannya.
1: Jadi, Anda dapat menjelaskan tujuan dari pergi ke suatu tempat dengan menghilangkan mas dari kata kerja bentuk mas dan menambahkan ni?
0: Iya, dalam ungkapan hari ini tujuannya adalah mendengarkan pertunjukan piano. Jadi, setelah mengatakan
4: piano no ensou o kiki ni,
0: cukup tambahkan
4: ikimashita.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Kiki ni ikimashita. Piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Berikut ini contoh percakapan lainnya. Artinya adalah,
5: Kyou, doko ni ikimashita ka?
1: Hari ini kamu sudah pergi kemana?
4: Kyou
0: adalah hari ini.

0: doko
1: adalah kata tanya yang berarti mana.
2: Harajuku ni fuku o kai ni ikimashita.
3: Saya pergi ke Harajuku untuk membeli pakaian.
1: Di Harajuku terdapat banyak toko yang modis, penuh dengan anak muda yang mengikuti fashion terkini.
0: Fuku
1: berarti pakaian.
0: Kai ni
1: terbentuk dari kata kerja membeli.
0: Kau
1: bentuk masnya adalah
0: kaimasu.
1: Lalu hilangkan mas untuk membentuk
0: kai
1: dan tambahkan ni. Ini akan menjelaskan tujuan pergi ke Harajuku.
3: Jadi partikel ni sama-sama digunakan dalam Harajuku ni dan Fukuo kai ni.
1: Iya, tapi fungsinya berbeda. Partikel ni pada
0: Harajuku ni
1: mengindikasikan destinasinya, sedangkan ni pada
0: Fuku o kai ni iku
1: menunjukkan tujuan kepergian. Partikel-partikel memiliki beragam penggunaan. Jangan bingung ya.
3: Iya, sekarang ulangi jawabannya.
0: Kyo, doko ni ikimashita ka? Harajuku ni fuku o kai ni ikimashita. Harajuku ni fuku o kai ni ikimashita.
1: Coba katakan hal lain yang mungkin akan Anda lakukan. Bagaimana jika Anda pergi makan sushi? Sushi adalah
0: sushi. Sushi.
1: Makan adalah
0: taberu.
1: Dan bentuk masnya
0: tabemasu.
1: Dengan membuang mas, maka menjadi
0: tabe. Tabe.
1: Coba buat kalimatnya.
4: Sushi o tabe ni ikimashita. Sushi o tabe ni ikimashita.
1: Saatnya peningkatan. Hari ini kita belajar mengucapkan nama hari. Dengarkan dan ulangi.
3: Senin,
0: Getsuyobi.
3: Selasa,
0: Kayobi.
3: Rabu,
0: Suiyobi.
3: Kamis,
0: Mokuyobi.
3: Jumat,
0: Kinyobi.
3: Sabtu,
0: Doyobi.
3: Minggu,
0: Nichiyobi.
1: Dalam sandiwara singkat, Mia mengatakan,
0: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
3: Apakah pendengar bisa menangkap hari apa itu? Ya, hari Minggu.
1: Jika Anda ingin menyebutkan hari, tambahkan ni dan katakan
0: Nichiyobi ni.
1: Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
5: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita. Dou deshita ka?
6: Subarashikatta desu.
5: Sore wa yokatta desu ne.
6: Shashin o takusan torimashita. Mite kudasai.
7: Ah, kore Yuki-san.
5: Yuki-san? Mia no travel guide.
3: Saatnya panduan perjalanan Mia. Hari ini kami menampilkan Kamakura.
1: Kamakura, tempat wisata populer, berjarak sekitar 1 jam perjalanan kereta dari Tokyo. Pemerintahan feodal samurai pertama didirikan di sana lebih dari 800 tahun lalu.
3: Kuil Surogaoka Hachimangu memiliki kaitan dengan klan feodal samurai Minamoto. Di kota Kamakura, Anda dapat menjumpai patung Buddha Agung setinggi 11 meter.
1: Tapi Kamakura juga terkenal akan tempat sekitarnya yang cantik. Anda bisa mendaki bukit dan menikmati bunga sakura, kembang bokor atau bunga pecah seribu, atau dedaunan musim gugur. Dan jika Anda ingin bersantai, bisa ke kafe dan toko-toko yang keren.
3: Asiknya, ada pantai juga ya?
1: Iya betul. Para peselancar berkumpul di pantai tersebut. Tak jauh dari pesisir pantai itu terdapat Pulau Enoshima, tempat dengan pemandangan indah yang sering digambar pada ukiyo-e atau balok kayu cetak. Coba naiki kereta Enodeng yang lucu sambil melihat pemandangan laut menuju Enoshima. Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
3: Sampai jumpa.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui Global.

gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 17 September 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Inilah berita selengkapnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanai merombak kabinetnya dengan tetap mempertahankan beberapa menteri inti. Menteri Sekretaris Kabinet Kihara Minoru mengumumkan susunan kabinet baru pada Kamis siang. Dari 18 anggota kabinet Takaichi, 8 akan tetap berada di posisinya, termasuk Kihara. Menteri Keuangan Katayama Satsuki, Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu, dan Menteri Pertahanan Koizumi Shinjiro masih dipertahankan. Takaichi juga menunjuk seorang anggota dari mitra koalisi Partai Demokratik Liberal LDP. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Inovasi Jepang, Nakatsuka Hiroshi, ditunjuk sebagai menteri yang bertanggung jawab atas reformasi regulasi dan kebijakan terkait. Takaichi juga diperkirakan akan mengadakan konferensi pers pada Kamis ini.
0: Saudara, topan Dujuan bergerak ke utara melewati perairan jauh di tenggara Jepang. Hujan dan angin diperkirakan akan makin intens di Kepulauan Ogasawara pada hari Jumat dan Sabtu, dan ombak kemungkinan akan makin besar. Dujuan diperkirakan akan bergerak ke perairan sebelah selatan Pulau Utama Honshu dan berdampak terhadap cuaca selama periode liburan 5 hari di Jepang yang dimulai pada Sabtu. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hingga Kamis pukul 9 pagi, topan Dujuan teramati di dekat Pulau Minami Torishima dan bergerak ke arah utara timur laut dengan kecepatan 35 km per jam. Topan tersebut memiliki tekanan atmosfer pusat sebesar 990 hektopaskal dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan 82,8 km per jam di dekat pusatnya dan embusan angin kencang maksimum 126 km per jam. Angin dengan kecepatan 54 km per jam atau lebih bertiup dalam radius 950 km di utara pusat topan dan dalam radius 440 km di sisi selatan. Topan Dujuan diperkirakan akan mendekati perairan dekat Kepulauan Ogasawara mulai hari Jumat dan menguat secara bertahap. Badan cuaca mengimbau masyarakat agar waspada terhadap ombak tinggi serta tanah longsor yang disebabkan oleh hujan lebat. Jalur pergerakan Dujuan masih belum dapat dipastikan, tetapi topan itu berpotensi bergerak ke utara dan mendekati perairan di selatan Honshu. Badan cuaca mengimbau masyarakat untuk mengecek laporan cuaca terkini.
1: Para pembuat kebijakan di Bank Sentral Jepang BOJ mencermati inflasi dengan saksama atas kemungkinan menaikkan suku bunga saat menggelar rapat 2 hari yang dimulai pada Kamis. Dewan Gubernur BOJ sedang mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuan dari sekitar 1% menjadi 1,25%. BOJ diperkirakan akan mengonfirmasikan bahwa inflasi inti mendekati target 2% karena harga makanan dan barang-barang lainnya terus meningkat. Kekhawatiran makin meningkat di Bank Sentral bahwa inflasi dapat melonjak jauh di atas target tersebut. Lonjakan harga minyak akibat situasi di Timur Tengah menjadi salah satu fokus perhatian. Tren nilai tukar yang memengaruhi yen dan permintaan yang kuat terkait popularitas AI merupakan faktor lain yang sedang dicermati. BOJ terakhir kali menaikkan suku bunga pada Juni lalu. Apabila suku bunga kembali dinaikkan pekan ini, hal itu berarti mempercepat laju pengetatan kebijakan moneter. Kenaikan suku bunga di awal siklus ini berlangsung sekitar setiap 6 bulan sekali. Menaikkan suku bunga menjadi 1,25% akan menempatkannya pada level tertinggi sejak tahun 1995, lebih dari 30 tahun lalu.

0: Berita-berita selanjutnya. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pengiriman minyak telah ditangguhkan di pusat ekspor Laut Merah menyusul serangan terhadap jalur pipa di Arab Saudi. Arab Saudi menutup sementara jalur pipa yang mengangkut minyak mentah ke pelabuhan di Yanbu setelah rusak akibat serangan drone pada hari Kamis pekan lalu. Jalur tersebut digunakan sebagai alternatif Selat Hormuz. Reuters pada hari Selasa melaporkan bahwa Arab Saudi menangguhkan pemuatan minyak di Yanbu, mengutip sumber-sumber dari industri pelayaran. Pemberontak Houthi meningkatkan serangan terhadap pemerintah sementara di negara tetangga, Yaman, yang didukung Arab Saudi. Para petempur yang didukung Iran itu memperluas kendali atas wilayah di sekitar Selat Bab el-Mandeb, jalur perairan penting untuk pelayaran di Laut Merah. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, kelompok Houthi mengeklaim bahwa pihaknya telah menembak jatuh jet tempur F-15 milik Arab Saudi dan merusak fasilitas terkait minyak di Yanbu dengan rudal balistik dan senjata lainnya. Arab Saudi belum memberikan komentar terkait perkembangan ini. Penutupan jalur pipa dan serangan terhadap fasilitas terkait minyak Arab Saudi menimbulkan kekhawatiran terkait pasokan minyak global. Harga minyak mentah berjangka WTI masih bertahan di atas $100 per barel.
1: Saudara pendengar, sebuah panel ahli dari Badan Kepolisian Nasional NPA mulai membahas kemungkinan menambah pekerja asing dengan keterampilan tertentu dan kualifikasi lainnya untuk bekerja di sektor keamanan Jepang yang menghadapi kekurangan tenaga kerja akut. Saat ini, Undang-Undang Layanan Keamanan mengizinkan warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap, pasangan warga negara Jepang, dan beberapa orang lainnya untuk bekerja di industri ini. Panel ahli yang terdiri dari seorang pejabat senior dari Asosiasi Layanan Keamanan, seorang profesor universitas, dan seorang pengacara menggelar pertemuan perdana di Tokyo pada hari Rabu. Mereka secara spesifik membahas apakah warga negara asing dapat diizinkan untuk bekerja di sektor keamanan di bawah program pekerja berketerampilan khusus dan program pekerjaan untuk pengembangan keterampilan. Kepala Biro Keamanan Masyarakat NPA Yamada Yoshitaka mengharapkan para panelis terlibat dalam diskusi aktif tentang penerimaan orang asing dari berbagai perspektif, mengingat industri keamanan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan pekerja asing. NPA menegaskan bahwa selain kekurangan tenaga kerja, industri keamanan juga menghadapi masalah tenaga kerja yang menua dengan hampir setengah dari pekerjanya berusia 60 tahun ke atas. Panel tersebut akan membahas jenis-jenis jasa keamanan yang dapat menerima lebih banyak pekerja asing, sekaligus merumuskan sistem untuk membantu para pekerja asing tersebut membangun keterampilan dan pengalaman kerja yang relevan.
0: Saudara perusahaan tenaga listrik Tokyo atau TEPCO menyampaikan kepada pelanggan untuk bersiap menghadapi tagihan listrik yang mencapai rekor tertinggi pada Oktober. Kenaikan ini makin menambah beban anggaran rumah tangga bersamaan dengan persiapan pemerintah untuk menghentikan subsidi energi pada akhir September. Perusahaan pengelola TEPCO Energy Partner memperkirakan bahwa biaya listrik rata-rata untuk penggunaan rumah tangga akan melampaui 9.300 yen atau sekitar $60, naik 12,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Perkiraan ini didasarkan pada harga impor bahan bakar dalam statistik perdagangan terbaru Jepang. Biaya gas alam cair dan batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga termal melonjak akibat gangguan pasokan di Timur Tengah. TEPCO mengungkapkan bahwa rekor tagihan listrik tertinggi sebelumnya tercatat pada paruh kedua tahun 2022 ketika harga bahan bakar melonjak setelah invasi Rusia ke Ukraina. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.